0: waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Melindungi data pribadi adalah tanggungjawab bersama. Di bawah Perintah Perlindungan Data Pribadi, PDPO, yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 2026, organisasi swasta berkewajipan untuk mengurus data secara bertanggungjawab daripada pengumpulan hingga pelupusan yang selamat. PDPO memastikan organisasi swasta menjalankan amalan seperti mendapatkan keizinan, memberikan hak akses dan pengurusan pelanggaran data dilaksanakan dengan sewajarnya. Perlindungan data yang baik membina kepercayaan, accountability dan keyakinan di kalangan kakitangan, pelanggan dan pihak berkepentingan. Ketahui lebih lanjut mengenai PDPO, layari pdp.aiti.gov.bn atau email pdp@aiti.gov.bn.

0: ITI mengingatkan semua organisasi agar mengurus data pribadi secara telus dan bertanggungjawab.
1: Baik, waktu sekarang sudah pun pukul 4.02 menit petang waktu negara Brunei Darussalam. Ya. Ada pendengar yang kami hormati sekalian, ini ada satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, suami kepada Dayang Nurul Huda binti Kufli alias Umar, yaitu Muhammad Fuad bin Haji Imran, telah kembali ke rahmatullah pada hari Khamis 23 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 Julai 2026 Masehi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanah Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Mata-Mata Gadung. Untuk jelasnya disampaikan sekali lagi, berita keluarga ini ditujukan kepada semua kaum keluarga berkenaan di mana saja mereka berada. Isi berita, suami kepada Dayang Nurul Huda binti Kufli alias Umar, yaitu Muhammad Fuad bin Haji Imran, telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Khamis 23 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 Julai 2026 Masehi. Jenazah Allahyarham akan disempurnakan pada petang ini di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Mata-Mata Gadung.
2: Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sama-sama kita berdoa semoga rohannya dicucuri rahmat. Amin. Demikian tadi satu berita keluarga dan harap maklum.
1: Niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
0: Well, waktu sekarang sudah pun pukul 4.05 minit petang. Terima kasih kepada audiens yang masih lagi bersama kami di Harman FM. Pertemuan kita hari ini hari Khamis ya, 23 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 9 Harbulan Najulai 2026 Masihi. Harapan saya semoga audiens semuanya dalam keadaan sehat walafiat, itu yang kita harapkan. Dan audiens yang memandu pada ketika ini kemanapun haluan, kita sentiasa mendoakan agar bis kita selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Yang bertugas pula, selamat bertugas, hati-hati di dalam menjalankan tugas dan habis kita. Dan insyaAllah waktu pejabat di Jabatan Kerajaan kena berakhir pada pukul 4.30 minit petang nanti. Baiklah, terus setia bersama kami di Harman FM.

0: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
1: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
0: Sama saja dengan cawangan lain, bang. Ada menu happy hour, ala kad, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
1: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
0: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
2: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering, bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit, dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Ya, Harmony FM Inspirasi Keluarga Bahagia Session Keluarga Dana Sukanal. Terima kasih masih bersama kami di Harmony FM mengiringi perjalanan habis kita pulang dari bertugas. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Lagu-lagu nostalgia menggamit kenangan lama. Hati-hati di perjalanan, konsentrasi ketika memandu, bertolak ansur ketika berada di jalan raya.

Ya, sebuah lagu daripada Sera ya. Kumpulan Sera dengan di Badai Asmara. Assalamualaikum DJ. Boring katanya nada AAC. Cuaca pun menangis petangan ni. Hujan ya. Habis dia pun kesedihan katanya. Keboringan usulnya. Dorang pun lalu move on dari Awang Enfield lah. Retai temburung ya. Yalah, begitulah suratan. Kita kena move on juga. Bukan hanya habis kita, tapi saya sendiri ya. Saya lebih merasa lah. Tapi ya kan, setiap kita pasti ada tujuan masing-masing.

Lagu daripada Jazz ni bersama dengan Momo Takut Dimadu, lagu irama klasik menghiburkan Auda pada pagi ini. Dan kita harapkan juga semuanya akan terus terhibur bersama dalam program Sesegar Pagi untuk pagi ini. Pajuk perancangan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan lagi kita kongsikan ucapan-ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan mendengar kita yang bersama pada pagi ini. Ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi. Baik, ini lagi ucapan yang kita terima, ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi yang dikirimkan oleh rakan kita. Ini sapaan dari rakan-rakan mendengar kita yang bersama, rakan kita Wadi ya. Apapun sebab pagi, selamat pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Selamat bertugas, terima kasih dan semoga kita semua diberikan kesihatan. Dirahmati Allah, amin ya Rabbal Alamin. Masa ini selesai bertugas, santai juga mendengarkan Harmoni FM. Dan keadaan cuaca juga dalam keadaan yang baik di kawasan lambak, kawasan lapangan terbang Lama Berakas. Apapun terima kasih untuk rakan kita Wadi, mungkin sudah pun berada di rumah ketika ini, katanya baru balik bertugas. Apapun selamat beristirahat juga dari rakan mendengar kita yang bersama ya pada pagi ini. Dan untuk semuanya yang mungkin baru saja balik bertugas shift malam hari ini pada pagi ini ya, apapun selamat beristirahat dan juga dapatlah menikmati sarapan pagi bersama dengan keluarga pada pagi ini juga ya. Baik, lagi rakan kita yang menyapa Haji Sahari dan juga isteri tersayang yang berada di kampung Setiabi, menyapa kita selamat pagi Jumaat kepada semuanya. Juga perkongsian info keadaan cuaca dalam keadaan yang baik-baik saja di kawasan kampung Setiabi. Terima kasih untuk perkongsiannya ya. Dan lagi ucapan dari rakan kita yang menyapa lagi salam sayang daripada Cikgu Chod dan juga keluarga. Perkongsian info keadaan cuaca juga di kawasan Tutong cerah dan juga tenang. Dan selamat pagi, salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Setia Harmoni FM yang mengenali Cikgu Chod dan juga kepada semua keluarga sahabat anda yang disayangi. Semoga kita ni semua semangat dan juga sentiasa positif mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin ya Rabbal Alamin. Masa ini dalam perjalanan menghantar anak saya Iskandar sekolah di IBTE Sultan Bolkiah Kampus dan lepas itu katanya sarapan pagi sekejap. Juga dikongsikan aktiviti yang dilakukan pada pagi hari ini, santai-santai saja, bersihkan halaman rumah, menjamur pakaian, iaitulah kerja masa cuti ini nih DJ. Hari ini biasa sibuk kerja, hari biasa juga katanya, hari biasa biasanya sibuk kerja. Itu dari rakan kita Cikgu Chod yang bersama mengongsikan juga aktiviti yang akan dilakukan pada hari ini. Apapun terima kasih juga, mudah-mudahan dipermudahkan juga dan dapat melakukan aktiviti yang seperti yang dirancangkan pada pagi ini ya. Terima kasih. Juga rakan kita Hasan 214 bersama

di kawasan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Lorong 3 Selatan Seria dalam keadaan baik dan juga beransur cerah. Terima kasih untuk rakan kita Hassan 214 juga rakan kita Ayu 213. Keadaan cuaca di kawasan Sungai Akar dalam keadaan yang baik-baik saja. Masa ini kan menghantar sekolah, menghantar anak sekolah sambil juga mendengarkan Harmoni FM. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Ayu 213 bersama mendengarkan kita pada pagi ini. Juga rakan kita Pengiran Ultraford masa ini sedang santai juga sarapan pagi bersama dengan keluarga. Terima kasih mendengarkan kita juga pada pagi ini. Selamat bersarapan pagi juga dari kami di Harmoni FM, dan juga selamat pagi juga dari kami di Harmoni FM. Juga rakan kita Serbanun K bersama, selamat pagi, semoga Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dan juga ahli-ahli keluarga kita, dosa-dosa ibu bapa kita, dan juga dilimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkat serta ridha-Nya jua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk kata-katanya bersama pada pagi ini untuk rakan kita Serbanun K. Juga mutiara kata dikongsikan Cikgu Pengiran Haji Idris. Sehebat manapun kita hidup, janganlah bercakap besar dan juga sombong, dan janganlah kita meremeh-temehkan akan kehidupan diri orang lain, kerana apapun yang ada pada diri kita hanyalah bersifat sementara dan ia tidak akan kekal bersama kita. Jika Allah mahu untuk menghendaki sesuatu, itulah ia boleh berlaku hanya sekelip mata. Dari itu, kenangkanlah sejarah perjalanan hidup kita di masa lalu, dan janganlah macam kacang lupangkan kulit. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Renung-renungkanlah bersama, takkan tawar air di lautan walaupun hujan berhari-hari. Apapun itu adalah kiriman mutiara kata yang dikongsikan oleh rakan kita Cikgu Pengiran Haji Idris. Baik, sudah selepas ini kita akan kongsikan ya panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara kita, negara Brunei Darussalam. InsyaAllah juga Im akan kembali untuk mengongsikan lagi ucapan dan juga sapaan dari rakan-rakan pendengar kita yang bersama pada pagi ini.

Sebab lagu daripada Kamaria Yatim Piatu, lagu irama klasik juga kita bawakan dalam ruangan Sesegar Pagi untuk pagi ini. Dan mudah-mudahan setiap melodi yang dimainkan membawa kita menghayati seni muzik yang merentasi zaman, menyentuh emosi dan juga memberikan ruangan untuk kita berehat seketika daripada kesibukan harian. Untuk hiburan Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini ya. Baik, kita kongsikan lagi ucapan tahniah dan juga selamat terjadi yang dikongsikan oleh rakan kita yang bersama. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat terjadi buat Ju Leha ataupun Leha yang ke-54 tahun pada hari ini. Semoga diberikan kesihatan yang baik, sentiasa dalam lindungan Allah. Selalu amin ya Rabbal Alamin. Dan ini datangnya daripada Haja Siti sekeluarga. Dan seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat pagi Jumaat, semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan setiap urusan. Selamat pagi dan juga salam Jumaat buat keluarga tersayang yang berada di Bangsal, awat-awat sundar, sepupu-sepupu dan juga anak-anak tersayang serta sahabat anda yang mengenali saya. Katanya semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan segala urusannya, serta sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salam sayang dan juga salam rindu. Terima kasih DJ Ima, sama-sama. Dan ini kiriman daripada Rosi yang berada di Sungai Bunga dan perkongsian juga info keadaan cuaca pada pagi ini dalam keadaan mendung saja. Apapun, terima kasih untuk perkongsian info keadaan cuaca yang dikongsikan pada pagi ini. Dan lagi Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Semoga hari ini hari yang baik untuk kita semua. Ya, itu yang kita harapkan ya. Terima kasih. Ini tiada nama dikongsikan. Apapun, terima kasih bersama pada pagi ini. Doa untuk semuanya juga mudah-mudahan akan hari ini juga akan lebih baik dari yang sebelum-belumnya. Ya betul kata. Apapun, terima kasih juga bersama mendengarkan kita. Dan Auda, kita akan kembali juga untuk menemani Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Dalam ruangan Sesegar Harmoni, pastinya Ima akan terus menemani Auda dalam ruangan kita pada pagi ini hingga 10 pagi ini. Teruskan bersama juga untuk mendengarkan kita. Pastinya lagu-lagu terbaik juga akan kita bawakan, lagu-lagu yang menggamit kenangan Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni. Kita kembali bersama dengan Auda selepas berita nanti. Kita akan kembali bersama dengan Auda. Teruskan bersama di Harmoni FM. Juga kita akan kongsikan lagi ucapan yang dikirimkan oleh rakan-rakan pendengar kita yang bersama.

baik bagi krisis berpanjangan di Myanmar adalah menerusi libat urus yang berkesan dengan semua pihak selain memberi ruang kepada rakyat negara itu menentukan masa depan mereka sendiri. Perdana Menteri Malaysia berkata Thailand sebagai negara jiran dan akan rekan penting kepada Myanmar mampu memainkan peranan strategik dalam membantu mencari menyelesaikan yang berkekalan terhadap konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian pada sidang media bersama Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul di Putrajaya. Tuan Anutin sedang dalam rangka lawatan 2 hari ke Malaysia yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan menyelesaikan isu sempadan yang berlarutan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyeru agar pertempuran di Timur Republik Demokratik Kongo dihentikan serta-merta antara Angkatan Tentera dan Militia M23. Kumpulan bersenjata militia yang disokong Rwanda telah merampas sebahagian besar wilayah sejak muncul semula pada tahun 2021 di Timur Republik Demokratik Kongo yang berdepan konflik selama lebih 30 tahun. Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk berkata beliau kesal dengan kesan pertempuran baru-baru ini terhadap orang awam. Terdapat peningkatan permusuhan antara angkatan tentera dan militia di wilayah Fizi dan Mwenga di wilayah Kivu Selatan sejak 2 minggu lalu. Sukan. Perancis mengesahkan slot ke separuh akhir saingan Piala Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Maghribi 2-0 di suku akhir awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe menjaringkan gol ke-8nya dalam kejohanan kali ini menerusi sepakan dari dalam kotak penalti pada minit ke-60 sebelum Ousmane Dembélé mengerahkan jaringan pada minit ke-66. Di separuh akhir, Perancis dijangka bakal bertemu antara pasukan Spanyol atau Belgium yang akan meredap awal pagi esok.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap Ketua Hakim Negara Malaysia. Pengukuhan nilai integriti asas pembentukan masyarakat yang progresif. Pengurniaan sijil taraf kerakyatan pemangkin kepada pembinaan negara. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita sukan akan anda ikuti tepat pada pukul 9 pagi waktu negara Brunei Darussalam.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

Lagu daripada Linda Carilla Mendut yang membawa kita ke pukul 7.27 minit pagi. Kita kembali bersama dengan Auda dalam ruangan Sesegar Harmoni untuk pagi ini. Masih lagi bertemankan bersama dengan Imah. InsyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 10 pagi ini. Hari ini Jumaat 24 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 10 Julai 2026 Masihi. Dan kita masih juga dalam ruangan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Terus kongsikan bersama pada pagi ini. Kita akan menerima dan juga untuk mengongsikan nanti ucapan-ucapan Auda, dan kita akan tutup nanti sebelum berita sukan pada pukul 9 pagi ini nanti.

Baik, ini lagi ucapan yang diterima akan memberikan ucapan hari jadi ini dan juga untuk dirakam terus buat adik angkatku yang tersayang, iaitu Nuwana. Jadi diharapkan bersedia juga dengan alat perakamnya untuk rakan kita yang ingin merakamkan ini. Baik, ucapan hari jadi happy birthday ditujukan kepada adik angkat kami yang tersayang, Nur Hazwana binti Muhammad dengan gelaran Alai Katong ataupun Nuwana. Nuwanah, betul ya, yang ke-37 tahun pada hari ini. Dengan doanya kami sekeluarga, ya Allah muliakanlah dia dan juga keluarganya, lapangkanlah hatinya, bahagiakan dirinya bersama dengan keluarga, luaskan pintu rezeki, mudahkan segala urusan, kabulkan doanya, panjangkan umurnya, sehatkan tubuh badannya, jauhkan dari segala macam penyakit bala dan juga musibah, serta terima amal ibadah kelak, jadikannya sebagai penghuni syurgamu. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas daripada si Jahdin yang berada di lambak kiri serta grup family mama, iaitu Dayang Aminah binti Haji Mahmud yang selalu menyayangimu dan juga mencintaimu selalu, yang berada di penanjung camp with family. We love you always, darling. Wanna more and more. Dan untuk DJ, terima kasih dengan ucapannya. Sama-sama, stay safe dan juga sentiasa menjadi harmoni, sentiasa menjadi pujaan hati kami semua pendengar. Apapun, terima kasih untuk rakan kita yang bersama pada pagi ini. Ucapan yang kita terima ya. Jadi diharapkan juga yang merakamkan dapatlah merakam dengan ucapan ini dan ditujukan kepada yang menyambut hari jadinya pada hari ini juga ya. Baik, ini juga yang ucapan yang ingin dirakamkan bagi signal DJ, kalau akan merakam, jadi bersedia dengan arah pelakamnya ya, untuk rakan kita Julaihi Haji Maknur ya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat dang sanak kami yang sentiasa diingati selalu, iaitu Kak Hajah Sina Haji Nasir yang ke-68 tahunnya berada di Kota Batu, yang menyambut hari jadinya pada hari ini. Semoga dipanjangkan umur, disehatkan tubuh badan, dimurahkan rezeki dan juga sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Dimanapun berada, sentiasa berbahagia bersama dengan suami dan juga anak-anak dan juga menantu-menantu tersayang. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Julaihi Haji Maknur, juga daripada Aisyah Haji Tamin, juga daripada anak-anak, menantu-menantu, Alai, cucu-cucu kami, Minor dan juga Rina, Ruhaina, Didi dan juga Jima, Edi dan juga Syida, Alai, Ju, Amanda, Raisha, Mirul dan juga Nurul, juga daripada Alai, Ju, Amar, Syafi, Alai, Ju, Aira, Syafia, Safia, Ira, Lisha dan juga Anis.

berada di Kota Batu. Baik, lagi dari rakan kita. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat teman PKWE KB Hajah Norini Haji Johari. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga berbahagia bersama dengan keluarga tersayang. Amin ya rabbal alamin. Dan ini datangnya daripada Uda Hajah Siti Juna Zaliha Kincam Pina Rafia Hajah Napiri juga daripada Hajah Latifah, Hajah Fatimawati, Hajah Hamdiah, Hajah Halimah, Hajah Arma, Salma juga daripada Hajah Maimunah. Ini dari rakan kita Uda ya. Terima kasih Uda. Dan katanya terima kasih kerana memutarkan lagu-lagu lama. Kami suka mendengarkan, khususnya kepada warga emas yang mendengarkan kita. Sedih juga mendengarkan lagu-lagu klasik, menggamit kenangan lama, mengenangkan keluarga yang telah tiada, keluar juga air mata. Ini dari rakan kita Uda ya. Itu yang kita harapkan juga. Mudah-mudahan dengan setiap melodi lagu-lagu klasik yang kita hadirkan kepada Auda dalam dengan sesegar harmoni pada pagi ini, pastinya akan membawa kenangan kembali, membawa kenangan kita kembali ke masa lalu, mengimbau kenangan yang pernah menghiasi kehidupan kita yang ketika dulu. Ada yang mengingatkan kita pada zaman persekolahan, saat juga bersama dengan keluarga, persahabatan juga, atau mungkin kenangan bersama dengan insan yang pernah bertahta di hati. Walau apapun Auda, kenangan yang hadir bersama dengan lagu itu mudah-mudahan juga akan membawa kenangan dan juga memberikan senyuman, rasa syukur dan juga semangat untuk kita mulakan hari-hari Auda. Juga dari rakan kita Jamia, terima kasih juga katanya memutarkan lagu-lagu nostalgia My Favorite Since 50-an. Ini memang indah banyak katanya ya. Terima kasih Jamia, dan kita harapkan juga mudah-mudahan Auda akan terus terhibur dengan lagu-lagu irama klasik yang kita bawakan pada pagi ini ya. Dan ini juga rakan kita yang juga terhibur bersama mendengarkan lagu-lagu klasik yang mengambil kenangan walaupun DJ belum berlahir. Itu yang semestinya ya. Memang saya belum lagi lahir dengan lagu-lagu yang dimainkan, lagu irama klasik yang kita bawakan pada pagi ini ya. Namun kita hanya memainkan peranan untuk semuanya. Mudah-mudahan Auda akan terus terhibur dengan lagu-lagu irama klasik yang kita bawakan pada pagi ini. Baik, lagi rakan kita Ramli HB yang bersama di kawasan Tutong katanya dalam keadaan yang baik. Pantun, jika rindu sama mama jangan lupa berkirim surat. Pola hidup harus dijaga agar jantung menjadi sehat. Itu pantun dari rakan kita Ramli HB bersama pada pagi ini. Terima kasih. Baik, Auda, kita akan kembali bersama lagi untuk mengongsikan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Teruskan bersama di Harmony FM dan Ima akan terus menemani Auda hingga 10 pagi ini nanti.